0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Z.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Kemarin sudah berat. Mungkin sekarang waktunya bernafas selepas-lepasnya. Kalau kata orang, hargai prosesnya. Seperti perjalanan yang garis akhirnya tidak ada yang bisa menebak.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits, Z99.9.
2: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
3: Jangan sembarangan gitu dong.
2: Kenapa? Suka-suka gue, ini kan sampah gue.
3: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
2: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
3: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
2: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
3: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
2: Setuju.
3: Ini baru temen gue.
4: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tau.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: ribu loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. Z 99.9.
2: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
6: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
7: This public service announcement is brought to you by
1: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Santai.
0: Sampai jam 11 aja. Sama saya Norita.
1: Ada Semi.
0: Ada Novi Amanda.
2: Dan Heri Okta.
1: Itu biasa aja Heri Oktanya.
2: Biasa lah.
1: Kok lu gak kayak gini, gue mau nanya deh. Lu kenapa setiap awal tahun tuh. Heri Okta. Sekarang begitu udah bulan September, Heri Okta.
2: Emang gitu ya?
1: Iya.
2: Perhatian banget sih.
1: Gue merhatiin.
0: Dia ini lo penilai berarti gajing.
1: Gue kan kayak Mr. R.
2: Dia kan emang mau jadi PD.
1: No. Big no.
2: No gitu ya.
1: No.
2: No ya.
0: Dengan senang hati.
2: Kita bakal support
0: Bapak PD yang terbaru.
1: Kapan-kapan.
0: Terbaru. Edisi terbaru.
1: Kan sekarang Bu PD bukan Pak PD.
2: Iya.
1: Sekarang lagi perempuan.
2: Ya itu kan dari kemarin emang ada.
1: Oh, ya kan kan kayak Menteri Omi kan diganti wakilnya. Ya begitu pun Dizi juga PD-nya lagi diganti wakilnya.
2: Iya, betul.
1: Soalnya PD itu jabatan politis.
2: PD di sini berarti dipecat yang gak terhormat ya?
1: PD di sini tuh kan lagi meeting sama klien di Australia ya. Terus ditelepon, iya, terus keluar.
2: Gitu, enak dong.
0: Nanti Anda juga ditelepon tiba-tiba.
1: Sama siapa?
0: Sama istana.
2: Sama istana, iya benar ya kan.
1: Mas Heri. Oh,
0: kamu gitu. Gantiin saya.
1: Waduh. Kamu gantiin saya. Gitu
2: kan. Siap bos. Gitu sih kalau kita memang.
0: Jangan joget ya.
2: Jangan joget. Janganlah, jangan. Itu gue kena tuh prank.
0: Hah?
2: Enggak, iya. Kena prank gue.
1: Prank apaan?
2: Gue salah satu yang kena prank. Joget. Jogetin dia kan maksudnya kan.
0: No comment.
1: Aku moh.
2: Moh.
0: Moh.
2: Aku iya.
0: Tapi kalau hari ini lumayan panas gak sih?
1: Iya,
2: panas banget, bukan
1: terik
2: lumayan.
1: Terik banget.
2: Tadi gue kan meeting yang gue bilang sama lo kan. Gue ke Jakarta. Meeting jam 11:30. Gue telat. Sampai sana jam 12. Terus ini ya. Apa?
0: Basah.
2: Iya basah dan kayak kelihatan ama
1: yang garis gitu kayak
2: iya, tas. Sama si itunya bilang pas waktu scan gitu kan. Apa? Ya pakai tapping
1: gitu. Macam.
2: Panas banget ya Mas ya. Iya, untungnya enggak buruk ya kan. Panas banget ya Mas. Iya. Itu sampai garis. Emang iya? Oh iya benar karena kan pakai tas gendong apalagi.
1: Iya.
2: Heeh. Ya. Dari sini dari Palmera doang ke itu, duku atas itu kan.
1: Ah deket dong.
2: Deket kan? Tapi ya memang karena saking panasnya itu jadi kayak yang gila nih gitu. Gua aja sampai kayak gini. Ngerti gak maksudnya? Lagi ini kan panas.
0: Lalu jalan dengan tangan mengadang
2: ini. Karena begini sumpah. Karena kan kayak berasa stress gitu loh. Kalau ini kena panas aja sih. Berasa daripada kayak gini kan.
1: Jadi bagian sini pigmentnya lebih sedikit ya. Makanya kulitnya putih.
2: Iya bisa jadi. Terus udah gitu memang masih putih. Yaudah lah sekalian biar hitam gitu kan.
1: Biar rata. Bagus gak diaminin lu begitu, diaminin sama orang lu.
0: Ada orang, nih mas.
1: Ada yang asing ya. Gocap gitu ya.
2: Ada masalah kan siang kan gak macet ya, bener-bener plong banget gitu. Cuman ya panas sih.
1: Gila, berarti lu ngalamin ini ya, ngalamin keluar ya pas jam lagi panas-panas ya?
2: Itu jam setengah, pokoknya jam
1: tapi
2: 12.
1: Jam-jam orang nyari makan siang gak sih itu?
2: Iya.
0: Iya.
1: Kalau ini mah makan siang nyuruh.
2: Oh iya.
1: Beliin gua. Ngeri banget.
2: Gokil ya mah.
0: Mau makan apa?
2: Sebelum makan siang jam 10 aja udah ngelis.
1: Iya.
2: Gua pengen apa gitu ya kan.
1: Mama kill gitu.
2: Udah gitu ntar kalau udah dapet udah nyampe ya kan.
1: Iya.
2: Ah bosen lah gak jadi. Aja ngabisin. Gitu dia mah.
1: Kan ngasih lo 100 ribu. Ngasih lo 100 ribu. Balin suruh simpen. Balin buat lo bawa aja gitu.
2: Iya kan. Dia juga ini.
0: Emang beli apa aku?
2: Ngambil cuman 100 ribu, nolnya dilebihin satu dia.
1: Waduh,
2: saking dermawannya.
1: Iya. Kan? Antara dermawan sama gak teliti
2: beda tipis.
0: Matanya siwer itu mah. Tapi ada tuh temen gue begitu banyak banget ya. Transfer gitu, lebihin nolnya kayak gitu. Tuh.
1: Siapa temen lu?
0: Ada. Temen lu.
1: Ada.
0: Amit-amit jangan sampai nanti salah lu, salah transfer.
1: Gue pernah ya.
0: Kemana?
1: Enggak beneran transfer ke...
0: Ke gua aja.
1: Bukan ke tukang AR.
2: Oh oke.
0: Okay.
1: Berapa tuh gitu?
2: Nolnya lebih satu.
1: Enggak, dari... Harusnya transfer... Oh bukan tukang AR. Ke kantor. Jadi gua beli sepatu sama kantor. Harga sepatu 2.600.
2: Ke transfer 26 juta. Gokil!
0: Lebih nol kan?
2: Saldonya banyak deh orang tadi-tadi yang diem ya kan? Terus...
1: Gagal
2: karena
1: Allah masih sayang sama gue.
2: Baik.
0: Saldonya nggak cukup.
1: banget.
0: Eh, gue pernah tuh pede begitu ya.
1: Iya.
0: Mau beli apa gitu. Iya, udah oke gitu. Gue lupa.
2: Oke.
0: Eh, ya udah, nih segini-segini gitu. Nung beli apa sama temen gue juga gitu. Entar pas mau gue transfer, bayar nih udah. Klik gitu kan. Kok tiba-tiba transaksi gagal. Transaksi gagal. Gue pikir kenapa nih gitu kan. Pas gue cek
2: kosong.
0: Astaga.
2: Udah dipindahin.
0: Okay. Udah gue pindahin.
2: Enggak habis dia emang enggak pernah habis.
0: Enggak ada memang.
2: Kita iya maksudnya itu bukan
1: kan beda rekening doang.
2: Beda beda account top gitu kan.
0: Dan ternyata ya sudah dipindahkan.
1: Gue
0: lupa. Ya katanya gue belum masuk apa gajian.
2: Ternyata udah dipindah.
0: Ini jam berapa sih gitu. Taunya tadi pagi udah gue pindahin.
1: Pada tanggal 1 tuh.
0: Iya biasanya.
1: Seneng abis jam 10 doang.
0: Iya.
2: Iya lagi.
1: Aduh habis itu.
2: Tapi ya.
1: Kikuk.
0: Tapi kayak, seneng deh ketemu lo semua lagi.
2: Iya. Alhamdulillah. Walaupun kekenyangan, walaupun kelaparan, agak-agak sakit. Lo pas udah aman kan sekarang mah?
0: Aman.
2: Tuh langsung mata pandanya langsung putih dia. Maksud langsung hilang gitu.
0: Emang iya?
2: Karena udah ketemu sama kita. Oh,
0: iya langsung.
1: Iya lagi. Tapi gimana bisnis brownies lancar?
0: Gue terakhir itu sampai kemarin masih sempat bikinin
2: hari Kamis.
0: Masih bikinin situ gue karena gue sempat adonin dulu besok anak gue yang iniin.
1: Anak lo yang ngadonin apa?
0: Gue yang ngadonin udah.
1: Oh, anak lo yang nge-bake.
0: Untungnya cuma dikit. Enggak banyak.
1: Ini tiap hari ada aja mesen ya?
0: Ada kemarin. Hari ini belum terima gue.
1: Ya lu baru sembuh sakit kan?
0: Ini masih suaranya juga masih ini bineng.
1: Kayak siapa tadi gue bilang Iis Dahlia.
0: Ya Allah ya Rabbi jangan.
2: Enggak dong.
1: Siap Rita Effendi.
0: Dia menangis.
1: Kok menangis?
2: Ya emang dia kalau nyanyi kasih sejujurnya aku katakan.
1: Iya ya, benar.
0: Cakep ya, gila lu.
1: Dia kan gila. Iya.
0: Dulu
1: kalah Sahrul Gunawan.
2: Ikuti Iis gue dulu.
1: Hah?
2: Gue ikuti Iis.
1: Iis apa tuh?
2: Iis Arudam.

0: the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan Nori. Ada Novi Amanda.
2: Ada Harry.
1: Sama jam 11 generation. Kita berdua hari ini bakalan nemenin lo pastinya, ya kan?
2: Sampai jam 11 aja.
1: Yes, di Monas malam-malam oner santai. Gitu. Cek, ceritanya tuh gue tadi kayak lumayan mindful dalam arti gini. Gue jalan nih dari rumah, kan gue WFH kan. Ya lo gue jalan karena gue mau menghibur generation gitu ya.
2: Aduh mulia sekali.
1: Iya iya enggak tapi ini ada backstorynya. Gue lagi kayak bener-bener zen gitulah yang bener-bener conscious banget karena apa? Baru banget kemarin itu ada kejadian deket masjid rumah gue itu yang di depan rumah itu. Bukan di depan yang di dalam tapi yang di pinggir jalan. Itu ada ini bapak-bapak yang lagi apa sih namanya tuh? Ya dia jualan kan, jualan ikan gitu. Ikan hidup kan ada ikan, kayak kanan kiri itu kan pakai motor gitu lo tau kan. Terus ada jelogongan tuh apa sih? Lubang. Ada
2: polisi
1: lubang.
2: Tidur, bukan?
1: Enggak, lubang.
2: Oh, lubang di jalanan, jalan. Aspal,
1: Aspal. Terus dia kayak kejeletot seret gitu. Terus jatuh.
2: Jatuh dong. Terus?
1: Terus dia kan ke kanan gitu. Terus ada truk di belakangnya.
2: Innalillahi.
1: Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kayak
2: Serius.
1: Itu tuh bapak-bapak yang ya namanya orang jualan itu kan kayak ke perumahan gitu kan.
2: Iya. Iya pasti ikan-ikan. Masuk komplek lo.
1: Ya walaupun gue gak kita gak boleh beli karena memang kita selalu beli matengan kan.
2: Tapi lo tahu dia jualan.
1: Tapi tahu iya dan tetangga gue kanan banget persis itu memang
2: langganan.
1: Si dia suka ikan lah. Suaminya suka ikan jadi selalu gak selalu sih sering beli lah gitu kan.
2: Iya.
1: Ikan-ikan gitu. Aku tahu orangnya dong, maksudnya kayak yang ya Allah bapak itu gitu.
2: Udah tua banget.
1: Ya enggak lah seumuran lu.
2: Oke.
1: Ini gue mau sedih jadi ketawa.
2: Ya lu. Gue kan lagi membawa suasana. Cuman lu yang ngocol.
1: Iya. Enggak ya mungkin.
2: Tapi maksudnya gini loh. Iya namanya kecelakaan kita enggak tahu lah ya.
1: Iya,
2: cuman
1: betul.
2: Maksudnya karena itu jalan besar kali ya, jadi ada truk ya.
1: Jalan dua arah gitu kan, lo tau kan yang ke arah stasiun itu.
2: Iya.
1: Ya namanya apes juga dan memang udah takdir gitu loh. Cuman kayak lubang tuh dikit kecil gitu pak. Ya memang sih mungkin karena kalau
2: karena
1: dia bawa barang. Iya ada airnya misalnya, gitu kan kayak harus balance kan, kayak kiri kanan ada isinya balance, gitu misalnya. Iya. Astagfirullah ya kubang. Ya gue nggak berani ngelihatnya ya karena kan memang pada di grup segala macam kan enggak lah ya
2: pada Allah, kasihan
1: banget
2: lagi.
1: Ya di grup gitu kan terus akhirnya ditutupin segala macam jadi kayak yang ya Allah kasihan banget gitu makanya
2: gak nyangka gitu kan
1: makanya dari situ gue ya Allah emang sih kalau emang udah waktunya mah gimana ya
2: kalau maksudnya udah ajal,
1: iya kan terus kayak gitu kan dia gue tuh kayak nggak kebayang gini bapak atau ayah atau apapun lah ya kan mau jualan ya gitu. Terus tiba-tiba gak ada. Gila sih ngerasanya gitu loh Cik. Gimana sih. Makanya gue kayak yang akhirnya tadi kayak yang yaudah gue harus hati-hati segala macem. Gue harus mindful bismillahirrahmanirrahim tuh segala macem gitu loh Cik.
2: Iya benar.
1: Dan ya memang itu kan reminder ya. Ketika ada sesuatu kayak gitu kan memang jadi reminder buat kita yang masih hidup.
2: Jadi kita
1: boleh.
2: Gak boleh sombong ya. Kayak gitu tuh namanya.
1: Iya maksudnya kayak yang mentang-mentang lu sehat. Terus ya belum tentu gitu kan bener. Gak ada tua, gak ada muda, gak ada sehat, gak ada sakit.
2: Dan jadi alert juga sih dalam artian lu flashback nih apa sih yang sebenarnya belum gue lakukan.
1: Iya. Gue lebih ke ini, lebih yang bolong-bolong. Kalau sama waktunya ya Allah gue ini, ya Allah ntar gue gimana gitu. Maksudnya kayak yang bekal
2: gue. Ini kita jadi
1: tausiah ya. Enggak tapi beneran ini kan
2: pengingat.
1: Iya jadi kepikiran gitu loh makanya kayaknya seru juga nih. Bukan seru ngelihat, maksudnya ngomongin orang meninggal
2: bukan.
1: Kayak gitu karena lebih kayak yang jadi reminder ke kita semuanya gitu kan. Terus lebih kayak yang kira-kira apa sih hal yang selalu kita usahain buat orang-orang rumah setiap hari gitu loh. Ngerti gak sih? Mungkin
2: paham,
1: itu hal-hal kecil kan.
2: Iya tapi lo sempatkan setiap saat lah lo inget di rumah.
1: Gak harus misalnya lagi ada event besar, ulang tahun segala macam. Itu kan setahun sekali misalnya gitu kan. Ini tuh yang yang simple, yang hal kecil tapi lu lakuin setiap hari gitu kan. Kayak yang mitamit banget, kayak yang oh mungkin itu waktu terakhir misalnya, kayak case yang tadi gue ceritain kan.
2: Ya
1: kita gak tahu kan gitu loh, jadi kayak yang ya Allah kok gitu, makanya ya itu
2: ya, gak tahu ya gitu kan.
1: Iya makanya mungkin kita terlalu fokus sama pencapaian lah, sama ngumpulin apa-apa ya kan, puni-puni rupiah, ya itu memang manusiawi ya. Tapi kan kayak orang rumah itu bener-bener mereka tuh gak nuntut kita gak sih? Kayak yang mereka orang-orang rumah terutama itu kayak yang terima kita apa adanya kan. Malah kadang-kadang kita kayak kesampingkan.
2: Iya benar.
1: Iya gak sih?
2: Gue itu baru baru ngerasa pas kemarin kakak gue kecelakaan.
1: Ya. Oh iya juga lagi.
2: Jadi biasanya dia itu nggak tahu ya apa memang sesuatu yang mungkin bercandaan jadi ini gitu. Sehari sebelumnya itu gue kan kalau datang kantor tuh pagi, selalu pagi. Dan dia tuh pasti nanya, lu udah nyampe gitu.
1: Oh, okay.
2: Lu udah nyampe, udah.
1: Oh, sweet banget.
2: Iya.
1: Kalian kan nggak sekantor kan?
2: Enggak.
1: Oh wow.
2: Lu udah nyampe kantor, udah. Gue bilang, gue baru mau jalan. Dia mau jalan tuh jam 7.
1: Oh wow.
2: Gue udah nyampe kan dari jam 7 kurang. Terus dia bilang, lu ngapain lu, ngepel dulu? Iya gue mau ngepel, bercanda tuh. Terus besok lu gantian berangkat pagi. Gue cuma ngomong gitu doang. Eh besoknya dia
1: berangkat pagi?
2: Berangkat jam 7, setengah 7.
1: Lebih pagi gitu lah intinya.
2: Jam 7 kurang 15 lah katanya. Biasanya tuh jam 7 lewat 5 dia. Memang dia pasti jam segitu. Ya ternyata itu kecelakaan. Okay. Jeder gitu gue jadi.
1: Nih, gue kemarin ngomong berangkat pagi jadi dibilang pagi. Coba kalau di, tapi kan itu kan memang emang kayak, udah ininya Ce. Maksudnya kan bukan gara-gara lo karena, disuruh dia pagi kan.
2: Iya, maksudnya bercandaan sih sebenarnya. Cuman gue jadi mikirnya sekarang, aduh lo bercanda. Kayaknya
1: enggak lah. Dulu ya, gitu. Tapi iya sih memang kadang-kadang kayak ya walau ya kita ngomongin kayak gitu jadi kayak doa atau apa. Tapi kan itu kan sebenarnya kalau lu tuh pecandaan lebih yang enggak gini, ini dong.
2: Lu udah berangkat pagian, ntar kalau buru-buru ngejar absen, yang ada lu nggak fokus di jalan, celaka lagi. Gue gitu.
1: Oh lu ada kayak gitunya.
2: Iya.
1: Astagfirullah.
2: Gue merasa bersalah lo tuh gue.
1: Iya. Tapi by the way sekarang gimana? Kan kemarin lu bilang udah sadar, tapi kan belum yang full kan.
2: Ini lagi maraton buat operasi.
1: Iya, kok ketawa sih? Maraton buat operasi. Bukan ketawa.
2: Bukan ketawa.
1: Jahat banget adanya ini.
2: Enggak, jadi gue berpikirnya aduh, hidup tuh ternyata ini ya.
1: Iya sih.
2: Sehat tuh mahal ya gitu. Sehat tuh susah banget gitu.
1: Dan maksudnya gini, sorry, gue potong. Kayak ibaratnya kan yang lagi treatment itu kan lu ya, Cek. Terus kayak kakak lo kan memang sehat walafiat lah bahasanya gitu kan. Tapi ya memang namanya kehidupan kan kita gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba dia akhirnya ada harus menjalani tindakan operasi A, B, C gitu kan.
2: Operasi besar semua lagi.
1: Iya makanya ya gitu sebenarnya. Jadi kita kayak memang tiba-tiba kan tadi kan kita udah sinkron ya kan. Nge-sync sama si Ece tentang kehidupan segala macam. Terus kita kepikiran kayak kakaknya kecelakaan. Terus gue juga melihat.
2: Enggak
1: melihat langsung sih memang gitu, tapi ada kecedian gitu kan. Jadi makanya
2: di lingkungan kan.
1: Oke guys, makanya sepertinya oke juga nih kalau kita ngomongin hal yang mungkin kecil ya. Tapi meaningful
2: sekedar,
1: gitu.
2: Sekedar satu kata mungkin kan kita enggak tahu.
1: Betul gitu kan. Apa sih hal yang selalu lu usahain buat orang rumah setiap hari gitu ya. Jangan lupa untuk share di mana, Cak?
2: @z999fm.
1: Kita tunggu.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

Big bag, bustin' out the Bentley band. Take

0: Ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Z 99.9.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9 Z.

0: Hits Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan

Anwar, suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.